var. Kam ham ham terigim bari var ma. Bevar jata di amma jade ham ham. Lagi baho. Dedi yine gohar nasal ma. Yenil fiki adla yanin amzam makka. Bara amam vago. Medine cahkom bir ma. Sintuva! Yenil fiki adla amzi yiyyobu gajit. Bara amam vago bir ma. Yavit. Yenil fiki adla amzam zeyati makka. La bamba ba entya yonin gom gambay ma. Yarenge nyan baki u. Sahau fa Usman, wafadi majum ke samsan naan gandok maa, bagi wujud cari, aka wujud dari senjur gari, baga haja yang tajok say jinni bermaa, bagi wujud cari, aka wujud dari senjur gari, baga haja yang tajok say jinni bermaa, nima betapa khabar, gwar sengi niya ya kham, la Ibrahim kham bayran di ismaa, perutuba! Aju macam najami, serem coba. Belum masanya umur arma sering coba. Nila aju macam najami, serem coba. Belum masanya umur arma serem coba. Menyo coba jaisan, malang dal nyepuna. Ayala rema, rasanya anjar. Rasna ya adun lah yau, sama mukhal dalna. Warna bamba berma dengan siya bamba bamba ya uci badin dalam kubabu arbo siaka wan lanjur ma alhamdulillah ya la akawni rasul bersaka jenna wajwa maqama sanggara fauha kui baro maqama bersaka jenna wajwa laka kham kham musulah dari tim jesak kubamam basak jelna waju am jaju am yitam war balau sak saju basak jelna waju am makama tangga basau ka kui bala makama balau jelna waju sapu bamba sapu rasulullahi mayonem ba musulayam yambe dosachi wulare Mua sel, mua selal. Bila ayy mua gore, mua yaatu, mua tarete, mua dib doktor. Mua da seral libe gayo kautor. Kode dede isla saadil bayni. Mudib legeyem. Saudu anamayni terja dach muk da wul nagu. Lo gana nak. Mui gana te ay gam nagu. Waka zeng bu magbi mualien boale. Dileen defal. Sama talamu am dole yiram nam daw taral na mag afal go talamu am talab aju am yeb go joy go no war ngir limu def ci rew mune ci golim arda gal meew ni yepp ni joy lepp yasiri bi al jazbul la fi hadani la karimin قريب أفلامي وقلبي وجسدي لمن كان لي بالجود وهو سكون نسوري وتأيدي ويسي لدى نداء من الواسن وخابف والنسير جينوني الكافي بي من أسل وداء ومن كل